paranya wanga winda ngai kata ukurai ko wanga no karena ya uru kata wanga wanga pandara ulang arman jeda pa urara kanu kuni ane lewar arma awi maga ni lupa apa lupa lagi nyukun winda ngai ku tulai nampura